0: Dan untuk Anda yang masih stay mendengarkan siaran kami ya, ini kami informasikan tentang pencarian korban jembatan putus di Kaliwoma, di mana beberapa hari ini pendengar terjadi perang suku ya, antara suku Hubla atau dari Kurima dan suku Lani dari Tiom. Nah, informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan bahwa perang suku ini sudah ini berawal terjadi ya pada tanggal 12 Juni 2024 dan ini terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Lani Jaya pasca kasus laka lantas yang terjadi pada 17 Mei 2024 bertempat di Megapura ya, distrik Aslokobal. Nah, yang berujung adanya saling serang antara kelompok masyarakat Lani Jaya yang dengan kelompok masyarakat gabungan dari Kurima, Asetipo, dan Aslokobal yang mengakibatkan 3 korban jiwa. Nah, kepolisian Resort Jayawijaya terus melakukan upaya maksimal dalam proses pencarian korban yang jatuh ke Kaliwoma. Nah, akibat putusnya jembatan gantung yang menjadi salah satu akses penyeberangan masyarakat setempat. Nah, peristiwa yang terjadi pada 6 Mei 2026 itu mengakibatkan sejumlah warga terbawa arus sungai yang deras. Nah, sejak hari pertama kejadian, personil Polres Jayawijaya bersama tim gabungan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban. Nah, petugas menyisir bantaran sungai serta area di sekitar lokasi jembatan yang putus guna menemukan korban yang hilang. Nah, meski menghadapi medan yang berat, cuaca yang tidak menentu dan derasnya arus Kaliwoma, semangat personil di lapangan tetap tinggi dalam menjalankan tugas kemanusiaan tersebut. Nah, selama 7 hari proses pencarian berlangsung, aparat bersama tim gabungan berhasil menemukan 15 jenazah korban. Seluruh korban yang ditemukan kemudian dievakuasi dengan penuh kehati-hatian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Dan kita mendoakan ya pendengar, semoga tentunya kita berharap Kota Dani ini kota damai, terus aman ya, damai, dan kita tahu bahwa Wamena adalah rumah kita. Semoga juga kasus ini, perang suku ini bisa diselesaikan dengan baik ya, tanpa adanya perang-perang susulan ya. Karena kemarin sore ada informasi bahwa ada perang susulan ya antara suku Dani atau yang berasal dari Wamena dan juga Lani Jaya ya. Jadi kita berharap semoga ini diberikan jalan ya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi beberapa hari ini. Kita masih akan lanjut pendengar di Lintas Wamena Pagi dari program Satu Radio Republik Indonesia Wamena. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus mendengarkan siaran kami karena kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur.
1: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, 2 ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya 1 jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. untuk mengurangi darah yang keluar. Biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Hei, Kak, tambah sawang dulu. Kamu flying, minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu, cepat. 5 ribu kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10 ribu kah, 20 yang ada dalam laci situ kas, tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak, kita baru buka kios ini. Kakak tidak usah mabuk-mabuk, mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kan cepat, tapi kan bongkar kios nanti nih, cepat.

keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Peringkat di manapun Anda berada, pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur dan udah hampir 5 jam saya Salma menemani Anda di pagi hari ini ya untuk edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Kami juga mengucapkan selamat berakhir pekan dan untuk Anda mungkin hari ini yang ada jadwal untuk melakukan perjalanan ya, apalagi di sekitaran Wamena, jangan dulu ya, karena ini kita masih keadaannya masih belum aman dan kondusif ya, dan kita saling mendoakan ya, semoga Kota Dani, Kota Wamena ya, di mana Kota Dani ini kota damai tentunya ya, kita mendoakan semoga permasalahan ini cepat selesai. Oke, dan waktunya saya Selma pamit undur diri dari ruangan yang aranda ya, pokoknya tetap jaga keamanan, ketertiban, dan saling menghargai satu sama lain demi terciptanya Wamena yang aman, damai, dan kondusif. Hati-hati dalam beraktivitas pendengar, tetap bijak menerima informasi, dan selalu utamakan keselamatan dimanapun berada. Saya Selma Tanasikona pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di Pro 1 RRI Wamena ya. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini. Tentunya di siang hari ini tepatnya di tanggal 16 Mei ya 2026 atau di hari Sabtu, saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz live melalui program 1 kami di alamat kantor Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Baik pendengar, mengawali jumpa kita, saya coba sudah siapkan beberapa pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1 untuk kesempatan pagi hari ini.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya terus terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy.
0: Besok ya, dikit lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur, ya, mau beleja. Mau tidur, ya, mau beleja. Mau makan, sambil makan. Mau mandi, habis mandi. Maju, mau beleja. Terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih, ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara gak masuk rumah sakit, iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smombi jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smombi atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smombi ini meraih pengakuan dalam Youth Word of the Year 2015. Smombi juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: 2. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Penenggara, Anda masih mendengarkan Pro 1 di sela-sela aktivitas Anda. Mudah-mudahan terhibur di siang hari ini. Ya, dan kita harapkan ya situasi Wamena bisa membaik sehingga aktivitas dapat berjalan dengan baik. Seperti itu ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengit-sengit dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy.
0: Besok kan ya, dikit lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Mau tidur mau beleja. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau beleja terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Sahabat kreatif, ternyata menggunakan gadget yang gak bijak menimbulkan banyak masalah. Fobbing dan smobbing jadi salah satu dampaknya. Fobbing atau phone snobbing adalah perilaku orang yang lebih fokus menggunakan gadget daripada berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Istilah ini ditemukan tahun 2012 oleh pakar bahasa, budayawan, dan sosiologi Universitas Sydney, Australia. Sedangkan smobbing atau smartphone zombie adalah perilaku yang terus-menerus menggunakan smartphone ketika berjalan. Istilah smobbing ini meraih pengakuan dalam Youth World of the Year 2015. Smobbing juga bisa disebut suku kepala tertunduk.

0: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Dan Adek memang kasih murah deh.
0: Enggak, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenin Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, pilihan lagu daerah akan saya hadirkan ke ruang negara Anda. Sebelum nanti di pukul 13, Dinamika Olahraga hadir menyapa Anda.

Ya, pendengar, pilihan lagu dari Kota Medan tadi baru saja hari menyapa warga IKB ya. Mudah-mudahan terhibur di kesempatan siang hari ini, menemani langkah aktivitas Anda ya. Ya, dari Tanah Sumatera, pendengar, masih dengan pilihan lagu Nusantara, kita akan tutup dengan satu buah lagu dari Kota Nyirmelamba ya, atau Kota Manado ya, spesial buat warga Kawanua yang ada di Kota Wamena. Sekaligus pilihan lagu ini sekaligus mengantarkan kita di pukul 13 dalam penyampaian dinamika olahraga.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes with a curl!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Oria Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. Got the feel of that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada mid akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud mematikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: I was a little bit all over the place with the forehand.
2: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
1: It's a good feeling obviously.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya telah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, itu bola macam ini. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma sekali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung, maupun tidak langsung, sudah menonton Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk bajul ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injury.
4: Itu lagi
2: sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

penalti dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Branca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Branca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Tigo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Supun dan Pakapon Tirafatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Vivianto sukses mengandalkan kemurahan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil mengarangkan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita. Seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya skor 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Biar Adek Mamang kasih murah deh.
0: Enggak, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Pentingnya menghargai waktu. Pernah gak sih kamu merasa waktu berjalan begitu cepat? Padahal setiap detik yang kita punya itu sangat berharga. Waktu yang terbuang tidak akan pernah bisa kembali. Makanya yuk mulai gunakan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, bekerja, membantu orang tua, dan melakukan hal positif lainnya. Jangan menunda pekerjaan, karena menunda hanya akan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Ingat, orang yang sukses adalah mereka yang bisa menghargai waktu. Nah, mulai dari sekarang, manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Ingat, waktu adalah kesempatan, jangan disia-siakan.
5: Halo Elektrizen, Badan Pusat Statistik bersama PT PLN Persero melaksanakan kegiatan groundcheck data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN mulai Maret hingga Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 untuk memastikan bantuan dan subsidi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Petugas Bacameter PLN akan melakukan pengecekan data pelanggan listrik di lapangan. Masyarakat diharapkan dapat menerima petugas dengan baik serta memberikan informasi yang benar. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Tunggu kedatangan petugas PLN periode Maret sampai Juni 2026 ya. Dan berikan informasi yang benar untuk data yang akurat.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok
0: ya, dikit lagi. Ya
1: ayo,
0: terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur, ya, Mobile Legend. Mau tidur, ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi, apa? Habis mandi, Mobile Legend. Terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Seberapa sering kamu melihat pesawat?
3: Saudara pendengar, berapa Anda berada? Selanjutnya, di hari pendengar, hari Sabtu, di tanggal 16 Mei 2026, saya nanti yang menemani Anda di sesi yang ketiga kali ini. Dan pendengar, kita akan mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini.
2: Warna putih dianggap sebagai warna...

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai-partai Gema Bangsa menggelar Rakorwil di Wamena. Ketua PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 16 Mei 2026. Selengkapnya. Saudara Polres Jayawijaya dan Brimob Kompi 4 Batalion Wamena melakukan upaya pencegahan, pengamanan dan monitoring terjadinya konflik horizontal perang suku di Kabupaten Jayawijaya pada Jumat kemarin. Perang suku yang terjadi antara suku Hubla Kurima dan suku Lanitiom berawal pada 12 Juni 2024 terjadi pemalangan jalan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Lanijaya pasca kasus laka lantas yang terjadi pada 17 Mei 2024 bertempat di Megapura Distrik Solokobal yang berujung adanya saling serang antar kelompok masyarakat Lanijaya dengan kelompok masyarakat gabungan dari Kurima, Asotipo, dan Asolokobal yang mengakibatkan 3 korban jiwa. Kemudian masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah adat dengan kesepakatan denda adat sebesar 2 miliar rupiah dan 30 ekor babi. Selanjutnya pelaksanaan kesepakatan denda adat tersebut dibayarkan pada 6 Mei 2026. Namun dari pihak Lanijaya tidak ada kesepahaman dikarenakan denda yang dibayarkan oleh kelompok masyarakat gabungan tersebut tidak sesuai, sehingga menyebabkan ketidakpuasan dan terjadilah aksi penyerangan dengan berjalan kaki melalui jembatan gantung Woma Kali Uwe yang menimbulkan terjadinya bencana roboh jembatan tersebut dikarenakan kelebihan beban dan mengakibatkan korban jiwa serta memicu kemarahan dari kelompok masyarakat Lanijaya yang berujung terjadinya aksi penyerangan lanjutan dengan kelompok massa yang lebih besar dan meluas. Perang suku antar suku Hubla, Kurima dan suku Lanitiom pada 15 Mei 2026 terjadi di beberapa lokasi, yaitu sekitaran jalan Diponegoro Wamena dan Pasar Uoma. Dampak dari perang suku tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa dan korban luka berat. Terjadi juga pembakaran beberapa rumah dan hona yang merupakan daerah pemukiman masyarakat setempat berada di sekitar area perang suku Kali Uwe Woma. Namun dikarenakan perkembangan situasi dan kondisi sehingga kerugian material belum dapat didatakan. Selain itu, perang suku juga terjadi antara suku Dani Wamena dan suku Lanitiom yang berada di daerah Muai, Distrik Hubikia, Kabupaten Jayawijaya. Dampak dari perang suku tersebut mengakibatkan adanya korban dengan luka ringan, dikonfirmasi bahwa dampak dari perang suku yang terjadi di beberapa lokasi mengakibatkan 21 korban diantaranya 2 korban meninggal dunia, 4 korban dengan luka berat, dan 15 korban dengan luka ringan. Terjadi juga pengungsian di Mako Polres Jayawijaya dengan jumlah pengungsi terdata sebanyak 472 orang pengungsi. Saudara, sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai, Partai Gema Bangsa PGB menggelar rapat koordinasi wilayah Rakorwil di Wamena. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Partai Gema Bangsa PGB menggelar rapat koordinasi wilayah atau Rakorwil di Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan sebagai langkah memperkuat struktur organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai. Kegiatan yang mengusung tema penguatan struktur dalam menghadapi verifikasi Partai Gema Bangsa berlangsung di salah satu hotel di Wamena. Rakorwil ini dihadiri jajaran pengurus pusat dan daerah sebagai upaya mematangkan konsolidasi partai sekaligus memperkuat kesiapan organisasi di tingkat wilayah. Forum tersebut juga membahas penguatan struktur hingga tingkat distrik dan kampung sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi. Dalam Rakorwil ini, partai menekankan pentingnya desentralisasi politik serta mendorong kemandirian kemandirian masyarakat Papua Pegunungan melalui peningkatan peran daerah dalam menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di masa depan. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat PGB, Dr. Raflus Doranggi, mengatakan penguatan struktur partai harus sejalan dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat khususnya di sektor kesehatan. Baginya kesehatan adalah pondasi utama pembangunan di Papua Pegunungan. Melalui struktur partai yang kuat hingga ke tingkat distrik dan kampung, ia ingin memastikan program-program kesehatan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, proses verifikasi partai tidak hanya dipandang sebagai tahapan administratif, tetapi juga menjadi langkah untuk memperkuat perjuangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Pegunungan. Sementara itu, Ketua DPW Partai Gema Bangsa Provinsi Papua Pegunungan, Alfred Ilin Tamon, menegaskan seluruh jajaran partai di wilayah tersebut siap menghadapi tahapan verifikasi serta membawa perubahan melalui semangat Papua Pegunungan Reborn. Alfred mengungkapkan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian partai di daerah, yakni desentralisasi politik, Papua Pegunungan Reborn, dan Papua Pegunungan Mandiri. Dengan struktur yang dinilai semakin solid, pihaknya optimis Partai Gema Bangsa dapat melalui tahapan verifikasi dengan hasil yang baik, serta menjadi wadah aspirasi masyarakat Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andecori melaporkan.
0: Saudara, pembangunan otonomi khusus Papua harus fokus meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Ballroom Hotel Horizon Kabupaten Mimika Senin lalu. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoirudin Hasibuan, membuka langsung Forum Strategis Pembangunan Papua tersebut. Dalam kesempatan itu, Hasibuan membacakan sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ripka Halung, terkait penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Menurutnya, otonomi khusus Papua merupakan instrumen penting untuk memberikan afirmasi, perlindungan, serta memperdayakan bagi orang asli Papua di daerah. Namun, pembangunan Papua masih menghadapi tantangan besar, mulai kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar masyarakat. Kemendagri meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah saat ini. Setiap program pembangunan diminta benar-benar fokus terhadap kebutuhan real masyarakat, sehingga manfaatnya langsung dirasakan orang asli Papua di daerah. Bupati Nduga, Yoas Beon, menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setara Papua yang berlangsung di Timika. Selengkapnya laporan Jonet Hukubun.
2: Bupati Nduga, Yoas Beon, bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nduga, tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nduga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga, Muhammad Tahir, Staf Ahli Bupati, Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nduga. Bupati Yoas Beon mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nduga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
0: Saudara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RIPNG Kewilayahan Yonif 511 DY Pos Melagaineri melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi masyarakat Desa Lowanom, Kabupaten Lanijaya kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan. Bintara Administrasi, Baminpos Melagaineri, serta Wahyu Sugiharto mengatakan, pemeriksaan kesehatan rutin ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan warga tetap terjaga serta mencegah penyebaran berbagai penyakit di lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kesehatan. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat. Warga terlihat antusias mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh personil Satgas Pamtas RI PNG Yonif 511 DY di desa tersebut. Salah satu warga desa Lowanom, Kakak Tere, menyampaikan apresiasinya kepada personil TNI yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
1: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan Atenius Murib memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei hingga 14 Juli 2026 di Pulau Jawa. Kedua klub tersebut yakni Wamena United dan Persigubin FC yang mendapat kuota mewakili Papua Pegunungan dalam ajang nasional tersebut. Hal ini diungkapkan Atenius Murib melalui rilis resmi yang diterima RRI melalui pesan WhatsApp. Dengan ikutnya dua klub di daerah itu, Atenius mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan dan doa bagi kedua tim agar dapat tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional.
3: Sesuai dengan kesepakatan atau aspirasi keinginan kami setelah melaksanakan Liga 4 tingkat provinsi dan akan mengirimkan wakilnya ke PSSI Pusat untuk ikut Piala Presiden, hari ini sudah keluar, puji Tuhan, kita diberi kuota dua klub yang akan ikut, yaitu Wamena United dan Persigubin FC akan mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden dari tanggal 30 Mei sampai dengan 14 Juli yang akan datang di Pulau Jawa. Begitu kami ucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa dari seluruh pecinta bola di Papua Pegunungan dan Nama Papua.
1: Selain membahas persiapan kompetisi, Atenius Murib juga menyampaikan komitmen PSSI Papua Pegunungan dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya pihaknya telah menyalurkan bantuan bola kepada sekolah sepak bola atau SSB yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas latihan para pemain muda sehingga mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola Papua Pegunungan di masa mendatang.
3: Mendukung perkembangan sepak bola di tanah Papua, khusus Papua Pegunungan, kami telah membagikan sepak bola mini untuk anak-anak SSB di Papua Pegunungan di 8 kabupaten. Kemarin kami telah gerakan 500 bola yang dibagi ke 8 kabupaten dan kami masih lagi mendatangkan 500 bola lagi dan kami distribusikan kepada seluruh SSB-SSB yang ada di Papua Pegunungan sehingga anak-anak kita bisa berlatih dan bisa menjadi pemain bola di masa-masa yang akan datang.
1: Atenius Murib menambahkan pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemain sepak bola berkualitas yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini 16 Mei 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Kembali lagi selamat sore dan sampai jumpa.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Buat Adek, Mamang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

Kita masih menikmati tempat-tempat hiburan untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, pendengar. Semoga teman-teman pilihan yang kami pilihkan bisa menghibur Anda, menemani Anda, serta memberikan semangat selalu untuk menjalankan aktivitasnya. Dan kita berharap juga hari ini Kota Wamena menjadi kota yang aman, nyaman, dan damai. Kita berharap seperti itu dan selalu berdoa untuk kota kita tercinta.

0: Saudara pendengar, para pun Anda berada, teman-teman hiburan ya, masih tetap hadir untuk Anda selepas tembang dari Dewa 19 Kangen dan tembang lain yang sudah kami pilihkan untuk menemani ruang dengar Anda. Satu, satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat Mas Tembang dari Izela Heloa yang hadir menemani ruang dengan Anda. Tembang dari Slawn 7 dengan judul Kita yang hadir untuk menemani ruang dengan Anda di sore hari ini. Selamat sore, selamat menikmati hari-hari Anda bersama keluarga terkasih.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Adek beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Adek senang dan riang. Terus Adek bisa percaya diri deh. Dan Adek memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ade, beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, Dek. Mending Ade beli permen ceria ini deh, Dek. Enak loh, Dek.
0: Enggak ah, Mang. Ade mah sukanya lollipop doang. Kata Mama juga enggak boleh permen yang lain.
1: Ade coba dulu deh yang ini. Enak banget, Dek. Permen ini bisa bikin Ade senang dan riang. Terus Ade bisa percaya diri deh. Buat Ade, Mama kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA,

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Di pukul 17:27 waktu Indonesia Timur, pendengar, lagu-lagu Islam yang akan kita nikmati bersama di sore hari ini ya, untuk menemani ruang dengar Anda sambil menantikan azan maghrib berkumandang.
1: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersenyi-senyi dengan orang.
1: Aduh, adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.
5: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Rosa tú.
1: Canal informasi dan inspirasi.
0: Rosa tú.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar balapan Anda berada, kita akan ikuti Gema Papua dari program Solo RRI Jayapura, persembahan kali ini dari RRI Biak.
1: Kemudian juga penjalanan. Nah, kita ingin semua itu berjalan dengan bersamaan, berjalan secara simultan, sehingga program ini tidak kemudian membabatkan. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, dinas-dinas yang terkait dengan itu sebenarnya selalu siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi atau tempat bertanya. Dinas lingkungan itu misalnya terkait IPA dan aspek-aspek lingkungan yang lain, dan dinas kesehatan juga dengan jejaringnya puskesmas dan sebagainya, itu juga sebenarnya siap untuk dijadikan tempat berkonsultasi bagi Bapak Ibu yang lain. Nah, jadi kami berharap teman-teman SPPG tidak perlu ragu jika ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu terkait dengan regulasi maupun terkait dengan substansi, apakah itu lingkungan maupun satu, silakan datang dari dinas-dinas yang terkait.
0: Sementara itu, spesialis WOS UNICEF Indonesia untuk wilayah Tanah Papua, Reza Hendrawan, menyampaikan pihaknya sebagai mitra pemerintah sangat mendukung penuh program makan bergizi gratis karena dampak langsungnya terhadap pemenuhan hak, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Menurutnya, dalam pertemuan ini, diskusi mendalam dilakukan bersama pengelola SPPG dan perangkat daerah terkait, khususnya mengenai penanganan air limbah. Dalam kesempatan ini, Reza juga menjelaskan prinsip-prinsip teknis pengelolaan limbah agar para pengelola mampu membedakan standar IPAL yang baik dan yang kurang memenuhi syarat kualitas pengelolaan lingkungan di setiap unit pelayanan dapat terus ditingkatkan.
2: Dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis kepada anak, ini kan juga ada proses memasak, kemudian ada proses mencuci, itu kan mengeluarkan air limbah yang cukup signifikan, dan jika tidak terkelola dengan baik, maka air limbah ini juga punya dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kami mendorong kepada studi-studi ini agar kemudian bisa memperhatikan bagaimana air limbah mereka terkelola dengan baik, begitu, dengan memiliki IPAL-IPAL yang bisa memenuhi standar, begitu. Nah, dalam pertemuan ini juga kami mendapatkan prinsip-prinsip pengelolaan dan pengolahan IPAL, ya, air limbah. Dan dengan pengetahuan dasar seperti ini, kami berharap SPPG bisa tahu mana IPAL yang baik, mana IPAL yang tidak, begitu, dan kemudian bisa meningkatkan status pengelolaan air limbah mereka masing-masing.
0: Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Koordinator Wilayah Bagian Biak Numfor, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku unsur Satgas MPG, para kepala dan mitra pengelola SPPG, serta tim penjaminan keamanan pangan. Ririn Arini melaporkan.
3: Meski anggaran terbatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Boven Tigul dalam waktu dekat melaksanakan rapat kerja 112 kepala kampung. Berikut laporan reporter Thomas Jamlean dari RRI Boven Tigul.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul tetap melaksanakan rapat kerja bersama 112 kampung dalam waktu dekat meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Pelaksana tugas Kepala BPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoi menyampaikan kegiatan ini dinilai sangat penting dan tidak bisa ditunda. Raker ini merupakan wadah strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari para kepala kampung terkait pelaksanaan program pembangunan di tingkat kampung.
5: Jadi buat kami ini belum mungkin kami coba dijaki saja, karena memang kami di tahun ini tidak ada kegiatan untuk pelaksanaan itu. Saya rasa ini kan sangat penting untuk teman-teman 112 kampung ini. Yang kami kemarin juga ada pertemuan pertama, akan membahas, kami mendengar masukan inspirasi terkait dengan program kegiatan kampung ini, menyangkut dana kampung, penyaluran program-program bantuan terkait kelompok-kelompok usaha masyarakat yang selama ini mereka menerima bantuan dari Dinas Pendidikan melalui dana OSIS itu, manfaatnya dirasakan masyarakat seperti apa, itu kami terus monitor itu. Nah, selain itu yang ketiga terkait dengan perkembangan pengurusan kampung-kampung untuk persiapan pemekaran. Nah, semua itu kami berkoordinasi terus dengan 112 kampung ini terkait dengan kampung-kampung mana yang akan diproses untuk pemekaran.
4: Menurut Edison, melalui raker ini, BPMK dapat mengevaluasi sejauh mana program-program kampung telah berjalan khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dana kampung, bantuan usaha yang bersumber dari dana otonomi khusus, serta pembangunan kampung-kampung persiapan yang direncanakan untuk pemekaran. Ia menjelaskan forum ini juga akan menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung dalam menyamakan persepsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan kampung agar lebih efektif dan tepat sasaran. Thomas Jamblen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 1.880 peserta didik di Kabupaten Waropen mengikuti ujian nasional tahun ajaran 2025-2026. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
0: Berlangsung di lapangan upacara SD YPKB Tania Waren Kabupaten Waropen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen melaksanakan upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD. Bertindak selaku pembina upacara, Wakil Bupati Kabupaten Waropen, Yoel Boari. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Waropen, Yosias Koibai, SPD, mengatakan, pantauan Dinas Pendidikan Waropen dalam tahun ajaran 2025-2026, sebanyak 1.880 peserta mengikuti ujian nasional.
6: Hari ini dengan resmi jumlah peserta itu 1.880 peserta. Maka di hari ini secara resmi kami menghadirkan pemerintah daerah untuk akan menutupi pelaksanaan ujian yang telah dilaksanakan baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, di tingkat SMP, dan di tingkat SD di hari ini. Maka dengan demikian, panitia ini telah dibentuk oleh Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugas sebagai pemantau. Pemantau dan dikunjungi oleh satuan-satuan pendidikan, baik itu di tingkat SMK, tingkat SMA, tingkat SMP, dan tingkat SD.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Waropen Yoel Boari kepada dinas tersebut dan para guru yang selama ini telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam mendidik generasi emas Waropen. Upacara penutupan ujian nasional tingkat SMA, SMK, SMP, dan SD yang diikuti pimpinan dan staf dinas pendidikan, para guru dan orang tua, diakhiri dengan doa bersama dan pelepasan kartu peserta didik. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Prosesi pembakaran obor Patimura dalam rangka hari ulang tahun ke-209 Kapitan Patimura digelar di Tugu Patimura, Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi simbol perjuangan sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat Maluku di tanah rantau. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
7: Cahaya obor mulai menyala di kawasan Tugu Patimura, Nabire, Jumat sore 15 Mei 2026, mengiringi semangat peringatan perjuangan Kapitan Patimura yang ke-209. Prosesi pembakaran obor yang diikuti masyarakat Maluku di Nabire tersebut bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi menjadi simbol perjuangan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan yang diwariskan Kapitan Patimura kepada generasi penerus. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Maluku di Nabire yang terus menjaga semangat perjuangan Patimura sebagai simbol keberanian, nasionalisme, dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman.
8: Tentunya kami selaku pemerintah daerah menyampaikan rasa bangga, terima kasih, dan penghormatan yang luar biasa kepada warga Maluku di Kabupaten Nabire. Karena hari ini warga Maluku bisa mengikuti penyalakan obor Patimura yang merupakan simbol perjuangan, simbol kepahlawanan, simbol keberanian, simbol nasionalisme dari pahlawan kita Kabupaten Patimura. Harapan kita bahwa apa yang telah dilakukan oleh pejuang kita, pahlawan kita Kabupaten Patimura, itu dapat terwarisi kepada seluruh generasi yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus kepada seluruh masyarakat Maluku, sehingga dapat membangun, dapat berkolaborasi dengan seluruh masyarakat perbedaan yang ada.
7: Prosesi pembakaran obor sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Tradisi tersebut terus dilestarikan masyarakat Maluku sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kapitan Patimura. Ketua Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire Edward Aberhitu menjelaskan, pembakaran obor menjadi simbol awal perjuangan Kapitan Patimura dalam mengumpulkan masyarakat Maluku untuk melawan penjajah serta menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda.
9: Setiap tanggal 15 Mei itu adalah hari di mana beliau mulai berjuang melawan penjajah Belanda. Awal proses perjuangan beliau itu dengan mulai membakar api obor itu di Gunung Saniri, di Negeri Tuhaha, di Pulau Saparua sana. Jadi itu obor dibawa lari mengelilingi desa-desa di wilayah Maluku Tengah. Dan di hari itu 15 Mei mereka di bawah pimpinan Kapitan Patimura melakukan peperangan besar dan merebut namanya Benteng Gurstede. Hari Patimura ini dilakukan ini supaya sampai generasi muda, sampai anak-anak kami itu tahu bagaimana nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai luhur yang diberikan oleh para pahlawan kami seperti Patimura dan teman-temannya. Itu adalah supaya generasi muda ini selalu tahu bahwa ini adalah karakter kita orang Maluku yang cinta tanah air. Itu yang paling penting itu.
7: Melalui peringatan Hari Patimura ke-209 ini, masyarakat Maluku di Nabire berharap nilai persaudaraan, semangat perjuangan, dan cinta tanah air dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta memperkuat kebersamaan antar masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Kabupaten Mapi dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
10: Pelatihan pemrograman Scratch 3 di Aula Dinas Pendidikan MAPI memasuki hari ketiga dengan kejutan besar dari bakat-bakat lokal yang selama ini tersembunyi. Meski terbatas fasilitas, para pelajar dari tingkat SD hingga SMA membuktikan bahwa kecerdasan digital tidak mengenal jarak geografis. Anak-anak yang sebelumnya awam dengan baris kode ini kini mulai mahir menyusun logika pemrograman untuk menciptakan game edukasi bertema Papua. Tekad mereka terlihat dari cara mereka bertahan di ruang kelas meski harus berbagi laptop atau ponsel dengan teman sejawat akibat keterbatasan perangkat.
11: Supaya mereka tuh siap gitu ya menghadapi globalisasi ini ya. Karena kan kedepannya ini coding dan AI itu sudah menjadi mapel ya. Jadi mereka juga harus siap. Nah, puji Tuhannya nih mereka udah siap duluan gitu dibanding Jakarta dan daerah lain. Karena saya juga ngajarnya di Jakarta dan kebetulan memang karena sekolah yang saya ajar tuh kan swasta emang wajib gitu lebih dari negeri. Jadi saya lihat di sini kemajuannya luar biasa dan prospeknya mereka bisa menyaingi anak-anak Jakarta dan lagi nanti pada saat mereka kerja itu mereka sudah siap gitu loh. Karena di dunia kerja kan peralatan yang digunakan itu kan menggunakan coding ya.
10: Pelatihan ini mencatat fenomena menarik di mana beberapa anak asli Papua menunjukkan kecepatan belajar yang melampaui standar rata-rata anak di kota besar. Fokus mereka dalam memperhatikan instruksi menjadi kunci utama keberhasilan transisi dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Produk akhir berupa game bertema matematika, pengetahuan alam, dan Papua dijadwalkan selesai pada Sabtu besok bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hasil karya ini akan menjadi bukti otentik bahwa transformasi pendidikan di MAPI telah melampaui ekspektasi banyak pihak. Keberhasilan para siswa ini menjadi pondasi penting bagi rencana jangka panjang pemerintah daerah untuk mencetak pengembangan aplikasi dari MAPI. Jessica Ardana melaporkan.
3: Informasi dari Merauke tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: pakai mata.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak, tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Nggak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging. Tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik, kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke, semuanya. Hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
6: Belanja online memang mengasihkan.
7: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
8: Hah?
0: Candi Borobudur terletak di mana?
6: Buka internet sayang, googling aja.
0: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
6: Cari di internet, pasti ada.
0: Halo, Om.
7: Ayah ada, sayang.
0: Ma, ayah di mana?
6: Kan sudah Mama bilang, cari di internet, sayang.
0: Hah? Ayah di internet?
8: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: jebret.
1: Hey Liani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rap, tegak rap.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!
4: Kemana kamu?

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lotong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: siapa Reti? Lampu kuning ya?
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
0: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
2: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Berita Sentral.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang Fasyar Musnah, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
3: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
2: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
2: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
2: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
6: Petani dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat, di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kendaki, ke pasar yang dia kendaki.
5: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMB ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
7: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini dan dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
5: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
9: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia menyatakan, tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
8: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
9: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
10: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
9: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Alam. Alam, laporan Anda. Ya. Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

calon jemaah haji Embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru, kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairadi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Tapi sesungguhnya para jamaah belum tangguh. Yang pertama harus dijaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram tentu juga kesucian yang haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu suara selama campur ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Jangan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Ross Senior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Penasihat jumpa pers pra pertandingan manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
4: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
4: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
3: Nah iya, itu paham.
4: Ih, serem banget ya.
3: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi?
2: Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Langsung! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa. Tadi kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh?

0: J Flow right here.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
4: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
8: Harapan kami.
9: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
10: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
11: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
12: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
13: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
14: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
15: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik.

0: RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
3: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya, Yalin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: tapi mati.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pesada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Wamena, mengudara dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, melalui frekuensi 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

air mata perjuangan dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan paham.
3: Banyak informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami tahan dulu pilihan lagu Lagu Rohani ke ruang dengar Anda, dan sejenak saya akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan Sepukan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia menyiarkan lintas berita Papua Pegunungan Sepegan. Peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Dehla mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi ASN di lingkungan pemerintah.

0: Mamikusis Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan.
1: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya, kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
2: Ini adalah peran strategis bagi kita, dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu, bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat, secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua, sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua Pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya-Wijaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah, untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua Pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
1: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena, Ilham Kadir, Andi Cori melaporkan.
0: Saudara, kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat di Papua Pegunungan.
1: Kehadiran Community Gateway Wamena diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi masyarakat Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol dalam sambutannya pada peresmian Community Gateway Wamena di kantor Telkom Indonesia Wamena. Dikatakan Papua Pegunungan memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, kopi, peternakan, pariwisata, budaya, hingga ekonomi kreatif yang didukung kekuatan sosial budaya masyarakat adat. Namun menurutnya, tantangan geografis serta keterbatasan akses layanan publik dan infrastruktur digital masih menjadi pekerjaan bersama. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan akan dapat mendukung pemasaran produk UMKM dan ekonomi lokal Papua Pegunungan, memperluas akses pendidikan, kesehatan, serta informasi digital bagi masyarakat. Selain itu, Ones menyebut Community Gateway dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas gereja, adat, dunia usaha, hingga membuka peluang investasi berbasis potensi lokal. Menurut Ones, generasi muda Papua juga harus didorong menjadi pelaku ekonomi digital, petani modern, wirausahawan kreatif, dan pemimpin masa depan tanpa meninggalkan identitas budaya Papua Pegunungan. Untuk itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah, dunia usaha, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan program ini.
3: Memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan informasi digital masyarakat menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, gereja, adat, dan dunia usaha, serta membuka peluang investasi dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Oleh sebab itu, Jayawijaya Community Gateway harus menjadi rumah bersama masyarakat Papua Pegunungan dalam membangun ekosistem pelayanan dan ekonomi.

0: Kami rakyat dan berkeadilan.
1: Di akhir sambutan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, ia mengharapkan peluncuran Community Gateway dapat meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.

0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan berupa 40 sak semen kepada panitia pembangunan gedung ibadah Kemah Injil Masehi Indonesia Kimi Jemaat Algonik kemarin. Penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan rumah ibadah di wilayah Klasis Algonik dengan harapan pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan segera dimanfaatkan oleh jemaat sebagai pusat ibadah dan pelayanan rohani. Kepala Dinas Sosial Papua Pegunungan Yanius Telenggen di hadapan panitia dan masyarakat mengatakan bantuan yang diserahkan merupakan wujud perhatian pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan masyarakat khususnya pembangunan sarana keagamaan di Papua Pegunungan. Ia juga mengajak jemaat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan doa dalam mendukung pembangunan gereja. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Nias Tabuni menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, di mana bantuan yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diharapkan menjadi langkah awal yang mampu mendorong semangat jemaat dan panitia dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja Kimi Algonik sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Saudara, Bupati Duga Yoas Beon menghadiri Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung di Timika.
1: Bupati Duga Yoas Beon bersama jajaran pemerintah Kabupaten Duga tiba di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada minggu kemarin. Kedatangan rombongan tersebut dalam rangka mengikuti Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua serta pertemuan Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua yang berlangsung pada 11 hingga 12 Mei 2026 di Timika. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Duga didampingi pelaksanaan tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Duga Muhammad Tahir, staf ahli Bupati Makla Gwijangge, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Duga. Bupati Yoas Beon mengatakan, forum tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk memperkuat sinergi dan koordinasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Menurutnya, pertemuan itu juga menjadi wadah membangun komitmen bersama dalam memperkuat implementasi kebijakan otonomi khusus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Duga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program pembangunan strategis di Tanah Papua melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

0: Saudara Helena Tabuni Igibalom resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Pagi kemarin menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Lanijaya. Helena Tabuni Igibalom resmi dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya bersama 7 Bunda PAUD Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan. Acara pengukuhan berlangsung di salah satu hotel di Wamena, dipimpin langsung Ketua Bunda PAUD Provinsi Papua Pegunungan, Anggita Bestaritabo, serta diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam sambutannya, Anggita Bestaritabo menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di tanah Papua. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, pengasuhan, kesehatan, perlindungan, dan gizi yang baik. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Lanijaya Helena Tabuni Igibalom menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Menurut Helena, anak-anak Papua merupakan generasi emas yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan berkualitas yang penuh kasih dan sesuai budaya lokal. Helena juga menegaskan pendidikan anak usia dini harus menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia di Papua Pegunungan, sehingga ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, gereja, tokoh masyarakat hingga keluarga untuk bergandengan tangan membangun layanan PAUD yang merata dan berkualitas hingga ke pelosok kampung. Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat pendidikan anak usia dini dan menciptakan generasi Papua yang cerdas, sehat, berkarakter, serta mampu bersaing di masa depan. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan sepekan dari Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara, pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH mulai menerapkan retribusi sampah rumah tangga yang diawali bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran dan sosialisasi retribusi sampah rumah tangga berlangsung di Aula Sasana Wio Kantor Bupati yang dibuka Asisten 2 Setda Jayawijaya Liki Sikwa mewakili Bupati serta dihadiri para pimpinan unsur Forkopimda, beberapa kepala distrik, lurah, RT RW dan para ASN. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya Dr. Idawati Warumi Murib kepada RRI mengatakan penerapan retribusi sampah sementara dimulai dari ASN sambil pemerintah menyiapkan pelayanan kebersihan bagi masyarakat. Tarif retribusi sampah rumah tangga ditetapkan sebesar Rp30.000 per bulan atau sekitar Rp360.000 per tahunnya. Menurut Idawati, target pendapatan retribusi DLH tahun 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya, di mana pada 2025 retribusi mencapai 800 juta dan tahun ini ditargetkan 900 juta.
3: Sementara kita mulai dari ASN dulu, ASN sambil kita mempersiapkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Sehingga tadi kami lewat distrik, kelurahan, RT RW, setelah kita sosialisasi dan mereka paham tentang retribusi persampahan, baru kita jalankan. Jadi dari Dinas Kebersihan akan memberikan pelayanan dulu, baru kita menarik retribusi. Sampaikan sesuai perhitungan, yaitu Rp30.000 per bulan. Jadi dalam setahun itu Rp360.000. Nanti itu kita mulai dari ASN, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, kemudian Sekda, Asisten, Kepala-Kepala OPD, dan pertama itu dari ASN itu dari Dinas Lingkungan Hidup. Dia akan jadi contoh pembayaran dua retribusi. Dan seluruh ASN nanti hari Senin pada saat apel langsung kita launching.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jayawijaya, Dr. Immanuel Yarumere mengatakan Bapenda bertindak sebagai koordinator pengelola pajak dan retribusi bersama 9 organisasi perangkat daerah OPD terkait. Ia menyebutkan target pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2026 sebesar 90 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 75 miliar.
4: Memang ada pajak dan retribusi terbagi juga. Pajak ada juga dari teman-teman di provinsi yang pungut, ada juga yang di kabupaten. Jadi kita memang pisahkan sesuai dengan peruntukan regulasi yang ada. Terus kalau untuk target kita untuk tahun ini, targetkan itu kemarin di penganggaran awal 90 miliar untuk PD tahun ini. Cuman ya kita baru terbentuk, ya mungkin harapan juga dukungan kita juga semua tentunya, apa yang kita bisa laksanakan, kerjakan di lapangan nanti sebagaimana regulasi yang ada, baik pajak maupun retribusi, ini bantu di backup sehingga kita bisa melompat target juga. Cuman memang kalau target untuk tahun ini, kalau tahun kemarin 75 miliar, kita usahakan untuk tahun ini itu sesuai target 90 miliar. Cuman yang harapan bisa kita melebihi target itu.
2: Immanuel menambahkan, ke depan sistem pembayaran pajak dan retribusi akan dilakukan secara digital bekerja sama dengan pihak perbankan guna mempermudah transaksi dan mengurangi pembayaran manual. RRI Wamena, Ilham Kadirandicori melaporkan.

0: Saudara Yonif 511 di Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa PLMTH yang mengalami kebocoran di Desa Nombero, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan.
1: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai bersama masyarakat memperbaiki pipa pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH yang mengalami kebocoran di Desa Nombome, Distrik Malagai, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan kemarin. Kerusakan pipa sebelumnya menyebabkan aliran listrik ke rumah-rumah warga terputus selama beberapa hari. Kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Komandan Pos Malagai Kapten Sena Nur Jabar mengatakan pihaknya segera menurunkan personil setelah menerima laporan dari warga terkait kerusakan pipa PLTMH. Dikatakan medan yang cukup curam menjadi tantangan, namun berkat semangat gotong royong bersama masyarakat, pipa berhasil diperbaiki dengan aman. Ia menegaskan keterlibatan personil Satgas Yonif 511 DY merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kesulitan masyarakat di wilayah penugasan. Sementara itu, Kepala Distrik Malagai Arinus Kiwo menyampaikan apresiasi atas respon cepat yang diberikan personil Pos Malagai dalam membantu memperbaiki fasilitas listrik warga. Setelah perbaikan listrik selesai dilakukan, aliran listrik dari PLTMH kembali berfungsi normal dan dimanfaatkan warga di Distrik Malagai. Pemerintah distrik bersama masyarakat berharap fasilitas PLTMH tersebut dapat terus dijaga, termasuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar sumber air agar debit air tetap stabil dan pembangkit listrik dapat berfungsi dalam jangka panjang. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rea melaporkan.
0: Saudara Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden.
2: Ketua Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI Papua Pegunungan Atenius Murib memastikan dua klub asal Papua Pegunungan akan mengikuti kompetisi Liga 4 Nasional Piala Presiden yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei hingga 14 Juli 2026 di Pulau Jawa. Kedua klub tersebut yakni Wamena United dan Persigubin FC yang mendapat kuota mewakili Papua Pegunungan dalam ajang nasional tersebut. Hal ini diungkapkan Atenius Murib melalui rilis resmi yang diterima RRI melalui pesan WhatsApp. Dengan ikutnya dua klub di daerah itu, Atenius mengajak seluruh masyarakat dan pencinta sepak bola di Papua Pegunungan untuk memberikan dukungan dan doa bagi kedua tim agar dapat tampil maksimal membawa nama daerah di tingkat nasional.
3: Sesuai dengan kesepakatan atau aspirasi keinginan kami setelah melaksanakan Liga 4 tingkat provinsi dan akan mengirimkan wakilnya ke PSSI Pusat untuk ikut Piala Presiden, hari ini sudah keluar, puji Tuhan, kita diberi kuota dua klub yang akan ikut, yaitu Wamena United dan Persigubin FC, akan mengikuti Liga 4 Nasional Piala Presiden dari tanggal 30 Mei sampai dengan 14 Juli yang akan datang di Pulau Jawa. Begitu juga mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan doa dari seluruh pecinta bola di Papua Pegunungan dan Nama Papua.
2: Selain membahas persiapan kompetisi, Atenius Murib juga menyampaikan komitmen PSSI Papua Pegunungan dalam mendukung perkembangan sepak bola usia dini di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya pihaknya telah menyalurkan bantuan bola kepada sekolah sepak bola atau SSB yang tersebar di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas latihan para pemain muda sehingga mampu melahirkan talenta-talenta sepak bola Papua Pegunungan di masa mendatang.
3: Mendukung perkembangan sepak bola di tanah Papua, khusus Papua Pegunungan, kami telah membagikan sepak bola mini untuk anak-anak SSB di Papua Pegunungan di 8 kabupaten. Kemarin kami telah gerakan 500 bola yang dibagi ke 8 kabupaten dan kami masih lagi mendatangkan 500 bola lagi dan kami distribusikan kepada seluruh SSB-SSB yang ada di Papua Pegunungan sehingga anak-anak kita bisa berlatih dan bisa menjadi pemain bola di masa-masa yang akan datang.
2: Atenius Murib menambahkan pembinaan sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan pemain sepak bola berkualitas yang nantinya dapat bersaing di tingkat regional maupun nasional. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan sepekan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustus Pagiring undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana hari Minggu Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini baru saja terus menyapa Anda di sepanjang hari ini ya. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa nanti di pukul 7 kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI. Buat Anda yang tidak sempat mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan sepekan nanti, Anda bisa ikuti di pukul 15 atau jam 3 sore. Baik, saya minta Anda pendengar untuk berkonsentrasi sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi dalam ruang pengumuman. Ya, informasi pertama datangnya dari panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balim Wamena. Di mana Stiper Petra Balim Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa-mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agribisnis jenjang strata 1. Di mana masih dibuka di gelombang ketiga 4 Mei hingga 26 Juni 2026 dan gelombang keempat 29 Juni hingga 31 Juli 2026 maksud kami, dengan alamat kampus Tiper Petra Balim Wamena, Jalan Sangir, Potekilek, Wamena. Dibuka setiap jam kerja yaitu pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung ke Sekretariat Penerimaan Calon Mahasiswa Baru di kampus Tiper Petra Balim Wamena dengan alamat Jalan Sangir. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendaftaran dibuka dari ditujukan ya untuk masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana pendaftaran ini atau pengumuman ini berasal dari STKIP Abdi Wacana Wamena, di mana telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 status institusi dan program studi terakreditasi BANPT. Untuk jadwal gelombang pertama dibuka dari 22 April hingga 17 Mei dan gelombang kedua 26 Mei hingga 30 Juni 2026. Ya, dengan persyaratan lulusan SMA SMK MA sederajat dibuktikan dengan melampirkan ijazah SKHU, surat keterangan dari kepala sekolah, fotokopi kartu keluarga dan KTP, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar. Fotokopi NISN, akte kelahiran, biaya pendaftaran dan ujian masuk sebesar Rp350.000. Ya, dibayarkan langsung melalui rekening Bank BRI di 03-1101-002-77-9301. Atas nama kegiatan rutin STKIP Abdi Wacana Wamena di Bank BRI Cabang Wamena. Khusus lulusan sekolah YPPGI hanya membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000. Ya, untuk pendaftaran ikatan dinas, izin belajar dan persyaratan sebagai berikut, yaitu berlatar belakang guru, dibuktikan dengan ijazah linear, fotokopi kartu keluarga, melampirkan ijazah izin belajar dari instansi terkait, mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan akte kelahiran, pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan biaya pendaftaran dan ujian masuk sebesar Rp450.000. Informasi lebih lanjut terkait dengan pendaftaran dapat mendatangi kampus STKIP Abdi Wacana dengan alamat Jalan Yosudarso Sinagma Wamena. Pelayanan penerimaan mahasiswa baru setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selanjutnya masih terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, kali ini dari STT Reformasi Wamena, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena, dengan di mana Sekolah Tinggi atau STT Reformasi Wamena telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan 3 program studi untuk strata 1 dan 1 program studi untuk S2 Magister Teologi atau MTH
S1 Teologi Kepelitaan, S1 Pendidikan Agama Kristen, S1 Misiologi, S2 Magister Teologi atau MTA, dan S2 Magister Pendidikan Agama Kristen. Adapun persyaratan pendaftaran, yaitu fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus SMA sederajat telah dilegalisir sebanyak 1 lembar. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing sebanyak 2 lembar. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar. Disesuaikan dengan tahun kelahiran. Surat rekomendasi dari gereja khusus organisasi maksud kami GJRP. Fotokopi akte kelahir sebanyak 1 lembar. Biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. Ya, untuk pendaftaran dibuka dari tanggal 4 hingga 29 Mei 2026 dan tes masuk gelombang pertama pada tanggal 18 hingga 29 Mei 2026. Gelombang kedua tanggal 2 hingga 30 Juni 2026 dan tes masuk gelombang kedua pada tanggal 17 hingga 30 Juni 2026. Gelombang ketiga tanggal 1 hingga 24 Juli 2026. Dan tes masuk gelombang ketiga pada tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran dapat mendatangi kampus beralamat di Jalan Sipang Sanggar Sudirman Potikelek Wamena dengan menghubungi kontak di 0812-4751-5404 atas nama Via. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan dalam ruang pengumuman kali ini. Kali ini dari Stak Diaspora atau Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora, ditujukan kepada tamatan SMA, SMK, SMPK dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan, di mana Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran calon mahasiswa baru untuk program studi S1 dan S2, yang di mana yaitu Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, dan Magister Pendidikan Agama Kristen atau MPD. Pendaftaran gratis dibuka dari tanggal 1 Mei hingga 30 Mei 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus Stak Diaspora Wamena dengan alamat Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin hingga Jumat, yaitu setiap pukul 8 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan melalui WA juga, dapat menghubunginya 0821-9843-5079. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapatkan baju kemeja almamater Stak Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, selanjutnya pendengar, pengumuman berasal dari Bank Papua Kantor Cabang Utama Wamena, ditujukan kepada seluruh masyarakat Kota Wamena dan sekitarnya, di mana Bank Papua Kantor Cabang Utama Wamena sebagai mitra bayar manfaat pensiun menginformasikan kepada seluruh penerima manfaat pensiun yang melakukan pengambilan gaji pensiun, maksud kami, bahwa autentifikasi dilakukan setiap bulan mulai dari tanggal 1 hingga 15. Ya, autentifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi Andai My Batasmen atau mendatangi langsung petugas customer service di kantor cabang utama Wamena, Bank Papua tentunya. Autentifikasi wajib dilakukan agar pembayaran manfaat pensiun dapat diterima tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan Bapak Ibu nasabah pensiun melakukan autentifikasi sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mendatangi Bank Papua Kantor Cabang Utama Wamena di alamat Jalan Yosudarso, nomor 4 hingga 5 Wamena, setiap hari kerja. Ya, yaitu hari Senin hingga Jumat dari pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi yang kami hadirkan dalam ruang pengumuman. Dan kami akan coba hadirkan semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu-lagu terbaik di dapur musik Pro 1 di kesempatan pagi hari ini.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau.
1: So you and you and all of you.
0: Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Ya, pendengar, sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur, mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mendorong modernisasi sistem pengamanan perlintasan kereta berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence dan sensor otomatis. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan pada perlintasan sebidang di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari Xinhua. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Jannik Sinner menembus final Italian Open 2026 usai mengalami

0: Ini teman-teman dari Ibu Marsinah memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
1: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah. Marsinah merupakan buruh perempuan yang selama ini ketol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsinah seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsinah. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsinah yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
2: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
1: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
3: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
1: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
4: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
1: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
5: Aksi positif dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus pada momen liburan ini. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia menggelar aksi sosial membersihkan dan mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
6: Mengecat dan merenovasi ulang terkait halte yang ada di Yogyakarta.
7: Momentum libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk berwisata atau berkumpul bersama keluarga, seperti yang dilakukan sekumpulan anak muda yang tergabung dalam komunitas Gotong Royong Indonesia atau gotongroyong.org. Beberapa mahasiswa yang berasal dari berbagai komunitas di daerah istimewa Yogyakarta ini justru menggelar aksi positif yang diharapkan semakin menggugah kesadaran pentingnya kebersihan, terutama Yogyakarta sebagai kota wisata dan kota pelajar. Bukan sekadar materi, salah satu mahasiswa UAD Arya Wijaya atau disapa Awi mengaku aksi mengecat fasilitas publik yang menjadi sasaran vandalisme ini berangkat dari kepedulian mahasiswa atas fasilitas seperti halte Trans Jogja yang seharusnya dirawat bersama-sama, tetapi justru menjadi sasaran aksi.

0: surat coret.
1: Agar penghijauan dan khas dari halte hijau kuning ini menjadi cerah lagi. Jadi masyarakat itu tertarik kembali untuk menggunakan transportasi yang ada di Yogyakarta. Jadi komunitas gotong royong ini dilatar belakangi oleh beberapa mahasiswa di Yogyakarta. Jadi gotong royong ini juga bagaimana hati kita bisa bergerak untuk membantu masyarakat.
0: Berbeda dengan aksi lainnya yang kerap bersinggungan dengan rupiah, tetapi anak muda ini justru mendapatkan nilai mata uang abadi, yakni waktu, tenaga, dan pikiran. Salah satu penggerak aksi, Firman Maulana dari UTY, mengungkapkan komunitas yang dibangun ini ingin mengambil posisi khusus dalam memaknai sebuah kerjasama.
2: Karena dia berangkat dari kesadaran saya sendiri buat terjun langsung ke masyarakat buat memperbaiki dan membantu hal-hal yang memang saya rasa butuh bantuan.
0: Semangat gotong royong sebagai modal dan ciri khas bangsa kita sudah saatnya kembali tertanam bagi setiap generasi muda untuk kembali bangkit menjadi negara yang kuat, dimulai dari lingkungan sendiri. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kadar posyandu kesehatan. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang terus memperkuat upaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui program pendampingan serta peningkatan kapasitas kader posyandu kesehatan. Dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Heksawan Cahya Widada, menjelaskan bahwa penurunan angka kematian ibu menjadi salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs tahun 2030. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, angka kematian ibu tahun 2025 tercatat 74,7 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan untuk angka kematian bayi berada di angka 5,45, menyusul angka yang masih berada di bawah target nasional. Percepatan penurunan pun dinilai tetap perlu dilakukan melalui penguatan peran masyarakat dan juga kader posyandu kesehatan, utamanya di tingkat desa.
5: Di sini kalau kita melihat data tahun kemarin, tahun 2025 ya, angka AKI itu masih di 74,7 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian untuk angka kematian bayinya itu 5,45. Kami merasa percepatan penurunan tetap harus dilakukan. Kami juga menjalankan program buayan, yaitu pendampingan ibu hamil risiko tinggi oleh kader posyandu, di mana dalam program ini satu ibu hamil itu didampingi satu kader selama 6 bulan mulai masa kehamilan sampai nifas. Dari situ nanti kader tidak hanya mendampingi pemeriksaan kesehatan, tapi juga memberikan edukasi kepada suaminya, keluarga, dan lingkungan sekitar supaya ikut mendukung kesehatan ibu dan bayi.
4: Sementara itu, salah satu kader posyandu di Jombang, Nurul Hidayat, turut menilai bahwa pendampingan terhadap ibu hamil memerlukan pendekatan yang konsisten agar kesadaran masyarakat terus meningkat, di mana salah satu pendampingan tersebut juga dilakukan dengan edukasi pencegahan pernikahan dini.
6: Kita menambahkan bukan hanya pendampingan kepada ibu hamil, tapi kita mulai lebih awal sejak remaja dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan dini, sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
4: Melalui peningkatan kapasitas kader kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berharap peran masyarakat dalam mendukung keselamatan ibu dan bayi semakin menguat. Anu Kusuma melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersinarkoba untuk memperkuat penanganan narkoba. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersinarkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
8: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
9: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya, kebanyakan kan kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
7: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Heri Susanto melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Eliana Zahra melaporkan.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
12: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan juru sembelih mengikuti pelatihan manajemen kurban untuk pembekalan pelaksanaan kurban agar lebih berjalan profesional. Laporan selengkapnya bersama reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
13: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat. yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
14: Sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengikuti pelatihan manajemen kurban. Kolaborasi antara Angkatan Muda Sabilillah Muhtadin dan Juleha Kalsel ini menitik beratkan pada standarisasi penyembelihan yang tidak hanya sah secara agama, namun juga terjamin dari sisi medis. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilillah Muhtadin, Muhammad Tamrin, berharap adanya pembekalan ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat saat pelaksanaan ibadah kurban berlangsung.
13: Mudah-mudahan ini mendapatkan pengetahuan edukasi kepada masyarakat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan mohon kepada para tokoh agama, para kiai, para ulama, dan pimpinan masjid dan musala ataupun yasinan untuk memerankan teman-teman yang punya sertifikat penyembelihan hewan kurban ini untuk diperankan, karena mereka dari segi pengetahuan syariatnya kita ajarkan di sini, dari pengetahuan higienisnya juga, dan koordinasi dengan kesehatan begitu.
14: Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari perawatan alat hingga cara menangani hewan agar tidak stres. Ketua PSJH Kalsel Rahmatullah menekankan bahwa ketelitian petugas dalam mengikuti prosedur sangat menentukan kelayakan daging yang akan dibagikan nantinya.
15: Ya, jadi insya Allah daripada hasil kegiatan ini, harapan kami adalah nanti ketika sudah sesuai dengan prosedur yang apa yang disampaikan, maka daging yang dikeluarkan itu akan menjadi daging yang asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Seperti itu.
14: Sebagai bukti kompetensi, seluruh peserta kegiatan ini mendapatkan sertifikat pelatihan. Hal ini diharapkan menjadi jaminan bahwa juru sembelih yang bersangkutan telah memahami standar kelayakan dalam menangani hewan kurban. Lukman Laki melaporkan.
3: Menyambut libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026, Keraton Kasepuhan Cirebon menyediakan fasilitas menarik bagi pengunjung. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan selengkapnya.
16: Keraton Kasepuhan Cirebon bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha 2026. Destinasi wisata sejarah tersebut menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan, Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat, mengatakan antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton.
17: Setiap liburan itu pengunjung itu antusias untuk bisa mengunjungi beberapa destinasi termasuk Keraton Kasepuhan. Kami menyambut wisatawan yang datang ke keraton. Jadi kami kalau mau kuliner ya ada di depan gitu ya. Kalau mau istilahnya workshop kita ada di dalam itu. Nah, kita mau membatik, mengelukis topeng atau cenderamata yang ada di dalam juga bisa dilihat. Tentunya selain jalan-jalan di dalam keraton melihat wisata sejarah, kita juga bisa untuk foto-foto. Nah, biasanya paling senang ya sesi foto itu.
16: Ratu Raja Alexandra menambahkan, beberapa bangunan menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan. Sementara itu, salah satu pengunjung dari Batu Merah Kota Ambon, Nona Nisa Hole, mengatakan kunjungannya ke Keraton Kasepuhan menjadi pengalaman pertama selama berada di Cirebon. Ia datang bersama rombongan keluarga setelah sebelumnya singgah di Purwakarta dan Indramayu.
18: Alhamdulillah. Senang hati udah lihat Sunan punya semua yang ada di masjid. Bagus sekali, indah sekali. Hati senang ya kalau kita kesini. Ya, insya Allah kalau memang ada rezeki lagi kita bisa balik lagi. Ya.
16: Nona Nisa Oleh menilai koleksi museum dan peninggalan sejarah di Keraton Kasepuhan tersaji dengan baik bagi wisatawan. Kehadiran pemandu wisata juga dinilai membantu pengunjung memahami sejarah dan budaya yang ada di kawasan keraton. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, TV Islamiyati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rri.program3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6

Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Empat tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan paham.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Toto mau gaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Iya, pendengar di manapun Anda berada, nanti di pukul 9 ya, kita akan ikuti ibadah perayaan Ekaristi dari GKI Bethlehem. Jadi tetaplah di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia. Wamena.

0: untuk berlatihan bersama dengan pemain organ yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Latihan ini akan dilakukan setelah ibadah tutup usbu sekaligus gladi bersih. Untuk petugas merangkai bunga pada tanggal 24 Mei 2026. Yang kedua, pelantikan panitia sidang jemaat yang ke-41. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa akan dilaksanakan pelantikan panitia sidang ke-41 jemaat GKI Betlehem Wamena
1: pada optimis.